To jama'a masu saurare assalamu alaikum. Haruna Shehu Tangaza ne ke muku lale marhabin a filinmu na amsoshin takardunku na wannan makon. To tambaya ta farko ta fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawan Najeriya, wanda ya ce don Allah ku yi mana bayani akan matakan da ake bi.